ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 슬라타 가조 귀신데 가조 자나일라 하자르타 아 다르던 귀티 자나일라 하자 다르셔보여와 디미티스 귀치 자나가 귀친 히비카슬라 귀친티게 답어 자나이 봐 먹으니 자나가 귀친 히비카슬 귀친데 간이 퇴사게 열때 자나니 자나니 봐 귀신데 간이 퇴사게 열때 자나니 봐 밥이 세우 히비카슬라 세우 힌도 세우 때 퇴사게 연다고 때 바보니 템비스 히도이 자에지 거슈 히비카슬라 거슈 때 퇴사건 쿵이나 퇴사게 yin rabo te trai ke shonin te bi ke shen ba ando ta hi bi ka sala ta te chen sa kong rabo te yel te ando ke sani ba won dei ka sala ande jana ge kyu shen hi bi ka ji jana ba bi se yu hi bi ka ji ba bo trai ji ke shi hi bi ka ji trai ando ta hi bi ka ji ando te so te dei ji ji kyu shen ta se yu ta ke shi ta ta la so ba ju ji te so ju sa ge kong an ju sa ge yin ba te den ge ri zhen zhen ba yin za a dei ba ji te ni ne ra ke che te ju ji da ju ji jin zhe an de bi ge ne ra sa ge ta chi ba de chi ri se di le ta Jadi lah tak, kau tu siapa tesis sama yang bahasa tangan cipta ni jawab ni, tu dia yuri cipta ni jawab. Tak ten tu dia saya, ngaco tekan ni jawab ni, tuju jawab dia kena hiji media betul cipta ni jawab. Pena, oh, kau ke ten dah hiji duduk tak? Ah, kisah ten dah hiji duduk tak? Oh, yang jere tak? Ten dah tu hiji yuk tak? Oh, yang jere hiji yuk hiji duduk tak? Tapi ni dek kasih lah, dek nol cipta cipta tesis sama tu, jadi lah kita tu, ah, yang betul hiji bagi. Jadi cerita apa yang mereka rumah jadi, tapi hidup dulu hidup kasih lah. Kaya dah cakap kecil jasa tu hidup sehat terawa. Tapi jilun dulu tu ni hidup dulu ni jual lo. Kaya dah cakap kecil tu jadi, oh cipti ni jual ni jadi dengan kerumah tu. Nanti dengan jual ni terus ya. Ngaco kasih boleh sih. Kena tu hidup media bisu nak buat. Tengen tu lah. Nanti apa cerita tu? Cipta ni jual asing hari. Cipta ni jual. Tengen tu lah. Tapi kong tu lah. Tapi jadi lah cerita sendiri. Oh, sekarang ngaco dengan tu ni sabu hidup ye debi kita. A nansi ki tenji yosul gudang di todala da cikza nyan jawa dide ya dona junabu chiki yori. Ta tena ya taro nansi ki tonu pa chashe na ya dine mambu chi yungdago nolo taro hajanga mambu dine chi shiwa dine yori. Yori da ta wenja gen chatir jayga suma na yori. Wa ndatabu ku ta chisa guru gu nreja ku gula soba jin jawa ku tena. Yewa tena tumba wiki chamba re ye na ani jeja ku tenji shichan jiba la penshi jangs. Yewa talche na nyudan yung la wi gadan tumba kachi wose ni. Gecha de jakne ne sun yore ta deso de chire jena ta de dak ani de ji jo zhe ji gore
1: tin ju che ma ma de tin jin da le bu ti mi xie ju ji jin da ji ji che ma ji bie long tin da xin gen che ma nan la ga dun xia
2: zhe zhe la san wu mi qi de li cong zhe li xie zhong zi qie ju jin da zhe ki bi yong lou bie chen de xuan zhe xin ge bu yi xi su bu
0: tan de da la kon de ye bi ge che de sa a ten ji ju su de su ma yin ba ge a ta du du xi ge kon na yin ma yin ba ge che za nen ju bi ge ju su yin a yo re su ta na yin ma yin ba ge che za nen ju bi ge ju su ye ga re sa de la ta da bo de a ani chi nga shi nga wa ten bi ten nen ju ba se yan de re a nga shi nga wa ten bi ten nen ju ba se ta nga shi nga wa ten bi ten nen ju ba se yan de la nga su pe jin ra ba ji ga ba yin na a ten me xiang lu ge no la ten de xi sun yo re ki wan che de xia lu ge bi ge ten me xiang lu ge no ta ti de ji lo dan chan ba yin ju Tīpū kāyū ndajī jīngbā mēn, nāndā kūnā tūbī yūrū yēnchū, yēnchū cīrīk jīgī hībā mēn dā. Tātī dējī lōdān cāmbā yēnchū, tīpū kāyū ndajī mēn zhāna, kōngka cāmbī kī yōndā, tātā kā, āni bē kāngjīn jōngchū, dātī lā lōnyā shē yē bē kā dējā lōmān dēsū chū, lōdān cāmbā gōni sūmbā cāmbā tēndajī yīmbā mā tō, tēndajī yīmbā lī. Tīpū kāyū ndajī jīngbā mēn sē dīrā, tā kōr hācā kō gō kāyū kā, kō pāchī ndabā jāshā mō bō kā jīng dēbā dā mē tā chū. Wakami yung zamba tani ki mensi, zodi chile deja ki loda chamba gan lana ki goni, gan ta dede ki goni ini hibra sheba toni ko zamba yinba mato, ndo misi gani pache gongzi na pa lawa ji kawa tondi biki zonra wishini zamba ji mensi yore. Ta nda tabela chile zina, ching ashin ngawi tena njubba ase dilo, kaya da chaki uchido gana jaya yore zina, tati deji loda chamba yinchi yose, yinzi ya tali jaya yore. Togo jila, tibu kawi ndochi chingba mensi ni, njula mana mensi biki chichi yore. Tindal, yin tang mensi. Cing amat aja, jual mana yang ni. Cing jimat aja, jual mana main ni. Tiada yang main je, baru tu lah kaya tu cakap kecil je. Jadi, dia tak pernah cerita. Cing asyik ngawi dengan jual pas. Yang main ni tu ngawat cari orang. Tapi, nanda aku na tu pi yunu yang je ciri ciri siapa macam na. Oh, tangan cuci, datuk kembo setup dia suji. Ah, yang aku na tu ni, zaman ke tenaga ke datuk je yunu je yang je, yang bawa mato. Yang je ciri ciri siapa macam na. Rong ke tu ni dasar dasar kaya macam apa. Ah, yang ke zaman ke yung te tsogo nolo, tsiri jima chigyo tsu xini rongo yunbi sochi ba tene menza gyori. 다 얘야 배짜게나 리신 키피 로디지 고유 룸비 대다르면서 가서 리신이 놓던데요.

Tomar yok mala TDB kitul kupa dumlo kan nasula hemandik mazatik tadai talatik du mat daga shon helda ajaru ka chemandik haba shibuk padu ngajaru ka chemandik du mosedi tanda

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Pundaga madu daga sonya Pundaga lenke yula seya Eni nyeva hyake chaya Lensen shizo se Ori seya Yuna jamgo lava seya Zena hedo marbo seya Sondi tonke nam tu seya Ordi pimi ponya seya Zobo dati debo daya Terenke sa jigo samya Chumashon talan jilipaya Sakanke sholi honle iya Yerkan ke sholi dro yuyiya Lenke saranjina jisa teya Sayulam yuyulaya Dronan doton ehilaya Sayulam yuyulaya Lenke sazose eurolaya Tambi shurki densa seya Takoli lorju hudinaya Mungu su jam ni hu di na ya Jab hu na hu sa e yu la ya Shang tse na tse sa e yu la ya Shu tong na shu se e tong la ya Yer tu su sa ju e yu la ya Da ma sang a la hyo ro si ya Lu ko mi hye re pang kya mi ya Ka si mi lu bo to wa yi ya yidina ka shoshula ga ya shundonga ni

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Si dang gong jie din tan na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xuan lam dang.
1: Ni zhe din zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Seng nan ba. nga thing di lin chi je zo shu shu ge dan ba ye bi de re ge de tang lan de xi bi lin chi na la de ran shou jo ne ren hung gu chin zi de ni ji zhi bi san ji zhu mi za ji shou duan xi bi nan de xu ji yin san ji zhu mi za ji shou duan lin chi
3: san ji zhu mi za ji shou duan lin chi
2: ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱠᱩᱭᱚᱜᱮ ᱪᱮᱪᱮ ᱥᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱚᱪᱮ ᱢᱤ ᱧᱤᱫᱩ ᱜᱟᱡᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱥᱟᱠᱩᱞᱟ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱦᱤᱢᱵᱮ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱞᱮ ᱭᱩᱱᱞᱤ ᱡᱮᱡᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱭᱚᱵᱟᱛᱟ ᱫᱮᱞᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱠᱩᱞ ᱢᱤ ᱥᱩᱱᱫᱩ ᱤᱧᱡᱮ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱥᱤ ᱤᱡᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱡᱮᱪᱟ ᱡᱚ ᱤᱢᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱚᱵᱮ ᱥᱟᱱᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱡᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱡᱟᱞᱮ ᱛᱩ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱚᱥᱭᱚᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱚ ᱫᱤᱱᱤᱞᱟ Chanyong Saba Toche Mi Yudu Ngaja Yin Simbi Nzalenka Yangze Dan Lingni Somba Hiyinba Diyina Rangja Zhe Bejong Dan Chonghun, Xinjiang, Gansu, Sichuan, Yunnan Jiyiche Saku Kaadik Tsuyola Tsubu Toganga Duman Zuo Bure Yinbi Bureji Rini Zuo Shibi Toganga Rini Mala Zuoyo Sandi Koyola Lungne Mawa Dan Yangne Mawi Chichu Dinyo Di Lungkhan Chimune, Denshi Lungzo Yinbi, Dere Bucheta, Zunno Tobi Rangyi Nginjin Dela, Jamsu Ngueda, Kata Jeter Nena, Lungkhan Chimbi Duze, Deter Tawayo. Lungkhan Nungshu Di, Sabat Jinto Sungwada Duni, Mara Chabati, Sedan Sabat Mi Jayina, Lungkhan Nungshu Homichika Dunda Ranchong Yangayi. Togan Sakulcho, Nungshu Chabu Jemara Sungwadi, Mereje tunshe da chowar shukji nginji tesibati pe na longtani togangdo shindri shibi ngozo nangwo changpa maasay. Me lila an zhukhu beba soje nungsun zongsi. Longna chakpo jema ran rowa da duni lobi yangne paji chayang longche jang jema ran rowi mada socha la solo mundawi nusin yonglawayo. Togangdo dadong zhuyse da linse mawa ninse je zhuyse heba chewa chapa nyongwa Ganshi Chiwa Soji Cheche Dinbi Sanji Zhumi Junti Chowa Da Deta Nansu La Shukjin Tejiyo Yenya Sanji Mushi Wezi Chaba Da Jangar Chiwa Shilong Dama Wa So Koyokjo Jichin Nasu Bi Lungkhanjo Nipa Shukjin Ngonsar Tupi Teba Da Lungkhanjo Sochi Jisa